0: biryani Povliu la pejçavra Harçili anrelira Seyru bëtamu bërtira Ba
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan o surin jan Sabat u sovin khan Lana u liyek tazam La veseley birinca Ham ya nekhon bas
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boye lana humyana bas Birinci Mahmud
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
4: Kajmir du با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام